Ang ta lake apu on song akai alamulo aku waisong hemchi wangjui pen bundi bundok itu nang angku lo aku waisong pan kacuru tu waisong bundi bundok pen kejok angku ingkung ke tom kejok bangke.

Eha cha ha Eha cha ha Miri ka sat sing long Paning ke be hempi sok chon Thare ke sok roi adat pon Che pon ke phang aklur dong dong Kathi ke tim impang som plong Iru ke ju de alam rong Nang tum de tha risa mi jong Kathi ke lo ma tum dun non Do an de tha risa mi jong Kathi ke lo ma tum jing ron Le lo de tim pen im ang long ta

0: kupine ciplangi kok. Lah buke rong asor dan patah-patah ke. Lu dun biar wilo kok. Lah si nang tung. Nang pisau hepe nang tung ngecetan bang. Pame sentik lo lah so-so bang. Botang kemo pine ciplangi.
1: Oi tipunu. Cetan pame hote ho.
2: Kalang lo rong asar. Kalang
1: lo. Tung tawang delenda rapor awelo ho.
2: Kalang lo rong chi. Mahok lo is so in wet witching honamat. Eh cetan teta kan jito cetan cetan lo. Isu cing hon pema ceteng bob teh no, cipurat ta cipusitan ajuje, kopi sila song sopan pincong pema, mai.
0: Pini thot ta, pothot, kania la pen long koy tum, ha habit ceh nong ke vidang ipan, bar tuilo, monta kania apel la pen apotum, la batay niya phong long koy ke pacu be pen apot at ning tisi. Kania pan cetan nundo.
3: Kolong koi ni pai pen ni poka ningi ti sota kali ko nang pacho bai bom pulutin niki nang pen chur po chibi belo ko long koi.
4: Thala milo diko lagi chubai belo ko lapuan vele chubai puji mal lagi dulu tum chur po ambong lagi. Dako cenong cilang si nang ko.
3: Da.
4: Pamu pen loko puna lo ya jojo cenong silang silang da jasa ta.
0: Umbo.
4: Da. Da. Eko cenong hang jojo silang silang da.
0: Umbo.
3: Eko iho hang jo.
4: Eko biar kilo ko. Hari. Tiki buko. Silang silang silang. Eko da. Eko da ko kanang ko. Abel jo. Tiki lo ko da ko kanang da.
0: Kolongki. Ani ta obdak da ko pine podi hagi
4: oh rong asor jo teke itu ampanang e cholo nangar plong lo oh rong asor jo nitum chanong chanong pan anta me teke punjab lo nitum handa nangar plong lok lo nangar punoi
0: la ba mon po supuli lo boko
1: kalama se chingli jo rong asor
0: hey ko La ka ni ni da bang rong so ni chi than ju pa chu be on bu a po si pa ta ni phong li ta pho dun se ke ko po si pini ke du na ne lo ko ka li su su chu be li
1: pa li bo rong sar du ning bo ho rong sor pe
0: ai ko officer
2: tipo lo tania tipo me tania halo Tipo lo.
0: Kopi apa? Kali lo. Ni long koi ke?
2: Pilo long koi pilo. Sapi nano. Long koi nano. Long koi pilo. Long koi tipo lo.
0: Long koi apa ke? Pini ke? Habis tapi kopi ni apa masih? Nep check lo tipe sah.
2: Oh long koi. Sapi long koi cawan dia lo ne bang sedang muda. Oh rumah sah. Dah ni sepo long koi cawan dia lo nandung ha. Kania adim kunano.
0: Aki.
5: Kunano dahu kania nang japo noi huda. Kunano supu longkoi.
0: Po
5: da. Longkoi da.
0: Pulo. Ai, ite mati ha. Ni numpa kalo ekologi.
2: Kolo kania. Sapi longkoi jong hai delo naja.
0: Longkoi.

Pini rapor cok ikang lola si akas pani gua hati mahabahu kerbing deng pada lepan si kang tonik lo. Pinable putra raporo teng pen cetong tuik lo nang dome thak me kurwang tuh.

Lapuan apa orang litum? Priyanka dibusa kilonalun arjuik longtanglo. Adun tualun arjuik senang. Vinod Daulagopu kilonalun alun alamte. Tini wo waiso hade balun. Arjuik senang labang solun.

adun thu alun arju ik senang jengkha kesia satum kelon alun alun alam the netum ke thama apin po.

0: Kupul siwang lo,
1: Kala.
0: pinansu. Haso kupul aso pinansu tu, pinan bang, ajun kijong tiye, ni pantala ni nuan tolong kajun, ajun di
1: Kala.
0: pinsu bang.
1: Kala.
0: Alo subang ke aku pangan ton.
1: Kala.
0: Pana jon jon ti, tangka sa ana man tiro, opo, ahok lo, ni jon ti tangan di, ni pinan, par jon tiye dolang.
1: Ahok tadi lang, kalang ilang.
0: Asan yu arnam di, arnam kay, mangu me arnam.
1: Kalang ilang, tangti nang curu iglo, nang li kaya lamu, nang li nangka cetana pot, ini li nang li panangkar juga tugang tungalam, nang li Shillong, St. Edmund's College, senang lika Charlie dun puiglo. Tangti haladak a college along nang lika Charlie dun a experience punang ho nang li haladak. Ningkan ko an Charlie dun ma lapen ka Charlie dun na hud ko son sikip ho ka cetong ikma ka Charlie along lahay putak nang li nang cetan ikzima.
0: Hatta atman skulas long chalo ke nili iding do isi bangke. Harin tuma a kulas long de European nut lecturer do.
1: Kala.
0: Ne professor do al European.
1: Kala.
0: Aba arenga lok di.
1: Kala.
0: Maso sara budak ne gela no putining do. Aso bunit aso so pasar pa kanang gelam pa no munet tum nang kelong lok aling ke nak arna mes kelong lok pudi bu
1: kala
0: nang kelong al link dang arna mes kelong lok pusan diri bu
1: kala
0: ate munet tum giri akam ke kacung hupan dah hai ka salak pan dah hai
1: cube
0: pan dah hai
1: kala
0: ba kupidi pan a tuar pan sik kelong dah lo
1: kala
0: bang hem ke tu pan dah lo dela ka nam nang pulong dah kali ke ni
1: kala
0: si nang kelong linga busu ke arna mas kelong pu salam ni gi busi haso sarbra ka ni pura ni do
1: la
0: ka 1973 ho dalam la ke
1: kala ila
0: da ban ke sanar nan kulas ke kulas mi o
1: kala
0: silong bon ke kulas bon ke mine ke sanar nan kulas pe antoni kulas
1: kala ila kala ila
0: si hatak ni ki do sekta ni rong pek pen ke nili asol ke nili english lam te kwe athini liga asabis ntasi school puri
1: kala
0: asabis pense ke pass mas english lam anta kwe te kwe sta nili pori pik english lam kan ngi pan pori pik
1: kala chinam ta lagu nara school pense nang liga pass iklo ke matric bank ke
0: matric bank dang di phu ngop ngop high school mense pass ni
1: oh ngop high school kala
0: class 5 ke harong lo nake ukhomi ben harong lo aku dakta asamis le
1: kala
0: dang di phu ngop high school asamis lo dak pas matric pass 1970 ne kan
1: 1970. Kala. Ladak pensi Shillong kita
0: mesti. Shillong.
1: Kala.
0: Hasut Shillong dulu kita mahu. So nilai perang Shillong dam dulu. Bon telah tum kita tu mana sah failar.
1: Kala.
0: Hadak dam po untik tila Shillong adim ke miui mesti.
1: Kala kala.
0: Hanya dak pita dang asam asam huli huli kuri po kicu tap jun tap kangri kang kerang. Alah inu ke non tiel he. Perang dak kan Shillong yasisi hut alidar lo.
1: Kalang.
0: Sarsing terang pun.
1: Kalang kalang. Jini doktor sarsing terang. Jini ikhlas.
0: Atau mahu perang dulu tunggu.
1: Kalang.
0: Atau anda sah pihang juga. Tadang ke pas bang abe.
1: Kalang.
0: Tola hello Shillong alam ke ni di tanse tanjat po.
1: Shillong pun nama senang lebih. Eta ke pas ikhlas.
0: Tapi si pas lor.
1: Kalang.
0: Nanti si pen pur si lebih pas lor. Hasut ni lejer po. Bu porong par podo.
1: Kalang.
0: Jini ni po.
1: Jini ikhlas.
0: Bu porong par ke perang dah konsil lagi. Siapa spesial lagi?
1: Kalang.
0: Siapa spesial lah. Ama nangge bimar matilol la
1: tum
0: mena uisela
1: kala nang chiro iklo nang li e ka charlia hut a putak nang li nang chathana pot e dang te nang li boreng avar sai ki klem nang li pa mu ki chenga huta than lo isi hini nang li boreng avar sai ki klem ka chilar la puson nang li do bon la si boreng avar sai ko nana nang li ki klem ma ko pi sai nang li ki klem ma ko pi pos nang li ka chi o ma la so pota me nang li than ik ji ma
0: koti nil ningkan sirat klem la ama sut ene kerenia kam hai
1: kala
0: official on kerenia kam lo clerical job lo amar kam claim kilong joy o amar di nikan siklam buri bora panaso ke dormha ta amar only 150 eta so ke
1: kopya nikan iglo ke hai
0: nikan ke nikan nikan ningo dala ho nanti sipen 5 6 solon ban ningo dala ha so ke dormha ta amar 150 ela
1: kala
0: amar hata pen di ratan jipi mata ku bang bang de yui Bangjima tak di full council on sakun banglo, mat hasil kini punu roti tu subah di.
1: Kelang kelang.
0: Nah, kongres saya mana leader lo panggil tak council on chairman mati.
1: Kelang.
0: Panggil solo kot ni mi dorsing terang dekalang lo, MLA.
1: Kelang.
0: Amar aku ni panca kuri betul lo, tak kahanu kali.
1: Kelang.
0: Klaim.
1: Kelang.
0: Aku tak klaim pula aku kongres saya, aku nak bidang lo.
1: Kelang.
0: Lalu ni kam, panca pikir aku ni li, la kedua kam cuba pikir aku ni. America pen bang UAP ni panakola DPP body
1: kala
0: DPP nang le jini bo DPP long ni kan se claim lang
1: kala
0: ni le pan blog officer ang pilo akhiruni long blog officer claim na tak